0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obasqua Village.
1: Ini mana nuk ba cipti tapon nukim ini wakesan nuki
0: Hill
1: Chopoi
0: KPYT KPYU The Voice of the Basqueyaki Tribe.